0: tulay tanu da kanya kanga jamkwa dan barnamij gurren darale na namagar ine kiri kan jingo le dan jingo din namain beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga kin ide namazan jiju al dulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya dinden donga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage toreging. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding wa yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpe ng kuro naman ni songa ge na ayeri si ayerbe si ini na yena karabanya ding dendong aking ine nami sempal de kese lumpe si eri ala kebal air eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding wa yang asan jiu al lumpe ya ine jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng ini na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliyei Iri ngina kuring nyedding den donga ke. Jia lulding wejang. Ine asang injala lomving kuro al saso ngage. Na lomvi yei asa kwase salafi na ngeyei nas kwase udonga tulia ngage spi abajyo yenge dele nistara spi. Na nkuo teela den donga ke ing aliyei na kwase jayenga inya. Kwa kinsi al nyedding kuzingim. Kedek basang salabia na njijelu na kinga jaro na sortiel karo. Karo kwa lala kergel kergel kain. Na lo toge jew na kela aza nino kain manas nino ja nansing dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja. Ide asan jiu lompi nke nkuro al saso wage na lompi al kuri ngankuri. Na lompi aliai al watanga nyedding dendonga kain nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo nga taras fi asang elan jalon ji al dulding wejang alang lomfi zike se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asang in jalon aliye duldi na udo nga den fi na jisi tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fi ataga yeze eritabir ala erba
0: tulay merambayin na doksi inan taras gis jawe in jingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tirisimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainku lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarri njegi. Inna langis beleng, ne jiaba yase mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magis lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangis dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari li lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok megiram bayin na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan takdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabungkari. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kawsini anembeleng kin ayanga kages paletia duong. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama yei al dulding wejang uid al giz lomfe kwa alangeleja gila asang ajaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na basen jiu kisense lomfe alye al kuri ngang kuri nyedingi jial duldijang. waraka al dulian azan iu lombin bele idalaiba azan ka ke sei ngau al sei na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba dem bele la ze se ei na dem bele la ze a ke kuinja nga tulen ale se la ngergi ale belen la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a firja ke la la kwa nyedding a kainas gela ga wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja ke la al nyedding epi na udo a tar rangela lepi na di wungis gizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ineji ala duli jang azang a lombe le seje jang kese ense na dembele la algese belen albase azamba jiu a lomfi alke deldin dioni gisitewa kinudo anyedding a tabiri ese ala toeba azang ela njalong kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg ela duo za ba nan pinga na sallaf ya idina ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lomfele ke sense na ke ngudo akela al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulen di jalung na udo atulen akela se ja aliye na lomfi kwel a jal duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembe la kelas a keljem algese kwa na taris ja bazinjiu kempirja.

na te galnoma kwel alang aldidigin kirsimo ata salpya ila aldi algigwande kirsimo noma embereng alang konang kirsimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru watangan kona si eliang kona na karaban kona na puwang kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingere na embereng ngelam kona kila bele tu la sa geba alan kingu ne ki bere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gutti tabun songainga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namo ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidi embele na ki kiwongon kona na kikien kona alkien bele ale kai maran kila kwa kona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kai suru iri akai suru iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere na ma kira embele ile ka iti al oranda mburu ngirse ama tullen kona ke gida yela du na ma kwel ile ari ari kitaban diopia ki kwa kengang bele na dan suru iri akewa na ma kwel alansi ila kona si jingo elansi na puwang isi na olon si neski kila kwa mbele ini ajeki kitapia na ile bele ile tulevo ile nama elon yekwela landin si mesi giu alanjiu na kila kwa si mesi irijegi aliepia kija wala ye galdie le ayo yeba duei na som diopia som abaki ngwa bele som kifu ba loyal kwa dere gut kwe ene aban kwa gut na magal kai magirai som nama long nyeti ene lon balo ari iti alba wo mbelengi lo alba kwa dere gut kwe ale lon na madarsai galerna na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for elain na kidan belay ne kidu kere melayo na edu it anyana kila belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange lan ko na yingo na dok asan kaay mudilan ko na yingo na dok asan fuwan ko na kayimul endala lana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki por noen kwal kai al tarigi tari al giski wuro gundie naskere naskona kari nasaba tullen ko na kida buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan bere adi dangan ko na ge adi buwan ko na ge adi reitan ko na ge adi lolon age adi karaba ge nyet al dan buru kai kida nyet baske dan bere ki do kere melaze maran kin kwai titti numasku me na kela belanga si dangi tuwa kabi na diega zikar da titti na ila taresi na makina pi na makela kwa gana kawe na al yen ken kan na mantan kamwe na kela kwa dien gutsikawe na makamatia na taresi yen kawe.

ki na nama en kwel alande ara tullen nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanjel nas kingsi jengo marang elanzi jiwi alangel nas dingsi iriyo ki la dorasa jiwi nama kal dingsi tawren ja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen diotsa ko anyet al ko ande akwe bailan ko yasan ilim ki la nama keran na kingsi ka wan nas irika ga elanga ko heba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na en na ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere do ilaing na yi du jeyngo si du si yani den jayinga yeke al yesi alla piya ndana u piya ndana yesi jeyuna rikere ya na zigi jeyuna rikere ya yelya kira kwa ngudo asaslum ne do nan kira kwa le yela no pingina kira kwa si na kenga ala si irel ilaing na kenga ala ngudo kira si den ara rengal bar kenga ala kai ila si na me yena kwa ngira as jeyngo du si tabu tabules jeyngo na rikere ya ki na nama en kwa ande rankrang ji dingral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay si jiti jiba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulle ningrang kwabe kwa albakeni dok albaski mo dagay kiasa na namen ko na tulle ningoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puwan ko na ka ingeli ititi ning zikinga sigis ka ingol dok ka ko na alki kan dalen si bere kan nantana sa ka unes ki kainimo ki estrategia ta mutaliba na kina ma enquel alang uritka na ki kera kwang korang alien ka wenes kinga si enan kainul alang kiro ka ngi na imbere ngara tullen ningu en karang alang kagili en zan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro bande ara tullen karang Diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sekarang anak junge berkira si nama mengingat sairika. Naba kau tuh malang sairika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau anggap tuh bang kumana kiza tak akam. Ki nak kuma na duit darang. Kain kau nana junge, kain fuang kau nana junge, kain elang kau nana junge, kain kurung kau nana junge. Kinyet nama junge dia nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kier era nasi berang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu biji nama jangan mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen nyona ya otai nya dal kuah giring kawal kengal kengi asurung erike nak kensi nak kamu tia nereming kawal nama kamu tia nak giring kawal kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama dilen kau nak kegera eleng asongwa gasa nak kaumi nasi kau nak kengal apa elesi guru la kerja ye nama yang kami ngal arasai apa elesi gibes kerja namengamal gimese aba pugo si de pugo marra y namengama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kereba kingota ngar insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala leki si measkan ba duke raba en nema zingwa bidiem buroye abas nyo kina dan buruma zingwa na ngi kimbele lo sa kriya kike daban den diu kiro nema kwel na kaangota zinyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet kurun lage loron lage roman lage nyet namo do kul kutuben kana ka ndan na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungaba

naete namaga lene karin namaga azikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulna diukin nakila otan si namakwe alan tullen sikal kam na dok abas den wo tullen kel jami lia asikir dok bande arawa jarang na dok o nas daim bereng aldinga sa tullen kel kam elain alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilai neki kwe alan si asa zonga kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas kemwa na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyong wata kehin maran kwa kit al kiyong sekunde na yu yeng lia alba kwa kenan sika wa nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan su komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitsikau asa tulage mat sing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka maran dok auna singkalum du na kewuon ada yundi wala kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

na ete nama da mi tildike na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi gi jundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kan yitanga ra muragal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere je majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe muragal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi liaji nama udongasi deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kurinsi ninjuel daing irinyet deng kwe kurinsi ke daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijien kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalunga asang yangasi kalunga deng kwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilimsi mwoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kaini. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kaini. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kaini.

lompi ba dandioke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dedai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jaula soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide ji kali asinjamba au nas den kwen unga ere yemjang citan inkwa anang gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi aliye kwel alan jawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jeimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarangkang na alang kelkam na jiwiskam eri iting al yekwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri iting arakerengel alye beleng jiwi eri iting al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lo kagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitan yoyinsi kundi lompi kingasi gi koranga kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu. Na deng arakeranyal, lompi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lomping jaing jotoyngo udonga alang udonga ja ne jaim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lomping jaima zamba lia loy lian jagoba Alia Beleng, Alan Jawa.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilompi alang kilompi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalba na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kengan jara lomping kwe na den u dile an elabo ji lompisi buldun taga anjaramba yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange wala gal na jau kit al tolange alang dem kwele ajeinga.

abo ji gwel alang din zursi nitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwa kernasi den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei kin jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisingjeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.